Tapi jam ke bahu pada lima minit dong sebab it pogun toko tapi naik go ngavi. Oh, pati yang buson ku, papa hong bus dah pasan dia zu ngavi. Habis nak pisau, kembali tiit WhatsApp di titu. Tumai mo na pemain nung penakan hosau tadau do ko tadau minggu na pengaau osivatan ngavi tu kibar mahavan telefon. Ako punga pasan mata di Clarence Wong, shalom kopi bosian do. Dong suvab. Izo Clarence Wong matad gunsing mamason kopi bosian do dong suvab kumadi inak ku Clarence kumadi inak ku Clarence Mojib izama ku i noi im iking Jongiji izaka ku Adeline Jongiji zinai si tunim si time okong moluntang Onis Mosoli, Viani Mokunjil, Noelip Masital, Mamaiku Clarence Jongiji, Om Savo Rosby Sound, Paganakan Motoyo, Om Tubong Inggang, Mampu Nagi Hivani, Reverend Father Wiandi Gul, Edwaran, Florence Boyjol, Om Savo, Red Brunei, Darussalam, Zakaku Emilia Gom, Id Sandakan, Bernadette Chin, Id Kuala Lumpur, Om Tepinai Winnie, Ginny Paul, Daid, Hamin Pengusapan Papar, Mimpai pason anu abal om hangatku dia zo temai mo. Ingka kano DJ Pit kari Clarence tinga DJ Ben daiti au mangua Clarence. tapi Malaysia Madani kadi Clarence Wong daiti. Om imenia gansing kampung kebulu tapi tadau Malaysia mamason kuma di Helen Yong narumbai. Cempaka Biru, Lucia Bibi, Folletita Kinajil. Folletita Kinajil ka? Rosie Mays, Joseph Potilu, Florence Kinajil berarti kemozon di Menia di Tikon. Joseph Potilu, tapi suti do tadau, tadau kondangan do tadau Malaysia kadi Menia di Tik. Saya bagi songon tapi nak sini nak tapi tadau Malaysia kadau. George Gimbun kopi pesian ada dong subab. Kuma ada sabi kita buat sabi FM WhatsApp om sabi tapi nai pinsan ku dari nombor nopo sangi ngau. Mempai pasuan dan sanda do ngita setok ada tiket tadau kadi dan George Gimbun John Yupin kopi pesian dong subab kadi Johnny di ti. Mamason kuma di tambah huda sabah VFM om tepinai Datuk Eric Mojimbun om datin Datuk Balanting Irom om datin Ros Sugut Emilia Gom Tampulan Abdul Malik Yagang Koy Madang Helen Yong Lucy Doyo Julita Judith Marius Marudim Simon Justin Yubuk Bontoy Sabin Saginday Loningang George Gimbun Dimi Satur om toin selan tepinayan tambah hud menolak kodung dosa babi FM pangan kadazan ikingan mantat egi semzet nyampai pason tabi hangat ku diozu toin senan tabi pembebasan mantat paganakan ku Johnny Upin. Nah noko ombus kuno ngabi iti mazada WhatsApp diti om kopi posian om kota huadan kuma diozu om nagi kuma ngabi iti Facebook om TikTok dosa babi FM kota huadan dosa kadai om tumai monopodo paintanun Irene Liu Jamie Sadapan Bunda Ngaviti Papa Ajusi Nilalo Sungkit Dolphy the Doll Sabinus Gabu Xavier Zevilna Enia Mamai Tomuhok Amy Harry Ben Yakuns Undad Julius Wong Wong Lucy Linda Liduis Siping Awang Zandi Crystal Tinang Abiyo Minamason Pinapahumbus Do Pason Dain Facebook Do Sabah VFM Kopi pesian Do Dong Subab Kuma Do Toin Sanan Tabi Tadaw Malaysia Tadaw Bainan Dito Pinay Kong Abiy Ba Om Kano Kino Ngoto Kau Hozo Ipong Kapon Nizu Kuma Dinong Kapan Ngabi Diyo Zu Om Nagi Mata Kumahis Toko Do Ginabong.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: atau do konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tanau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tanau diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i-point tunud im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Baino.

100多年前，有人带着简单的行李登上远洋轮船，航向一个完全陌生的地方——北婆罗洲。

1945年，战争结束了。第一天，没有人敢离开藏身的地方，大家静静等着，仍然不敢相信，战争真的结束了。

第二天，终于有人鼓起勇气，慢慢走到树林边，外面没有枪声，也没有军车。

于是人们搬开倒下的木头，整理满是尘土的土地，再一次搭起第一根木柱。

后来就日本投降了之后，那澳洲军在八八商路啊，那个时候啊才买得到米啊，才买得到罐头，澳洲的罐头那种啊。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
10: Ling tu bang sama.
8: Bingo ko.
11: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar. Semua kita dan mengi kemop tu tak siaran sama alat benar tak sepunom bangi buan September 2020 tak lau rebab. Semoga aku dijepatin sebetah jam telunga berjam enam kemua. Apa? Dah kumpul so dinakan kita yang segmen bubuk pebaran ke pendayagan tak jam telu tak jam empat kemop kita yang segmen ngarip-ngarip jam lima kemop kita kan kali abar-abar dia melat pasakan posol tak segmen mene-mene lagu ngambut jam enam kemua. Pian abar semua dinakan pengkale betiru. Semoga semimon dinakan binuanan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan sihat-sihat penata umur ko sanang atai betiru. Cuti dinakan ko betiru lau Malaysia 2020 alhamdulillah ko. Kakak lagi kita dia buan kebongsoan ko. Jadi sama-sama nak kita yang tu most semangat-semangat kebangsaan, semangat-semangat yang tu semangat-semangat perwira. Ha, ko semangat-semangat Malaysia, law Malaysia betiru alhamdulillah. Ko semua ko 4 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah law reba. Jadi betiru ling tuturan sama segmen kang pukul 4 kemuap kita akan bersama-sama berkongsi-kongsi cerita-cerita ko yang kaling tuturan sama menatau kalu-kaluan pengalaman-pengalaman ko ling tuturan sama yang jarang no kaleti anu jarang no kaleti. Jadi mungkin boleh sama-sama ti berkongsi-kongsi sian-sian dan pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mau kerita dinakan cuti-cuti tu banyak kita lambat asal kita selamat. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko kakak lagi kita yang tu penatuan ngejogo kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan jogo keselamatan kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat salat fardu asar betiru yuna tepul telu 10 minit kemuap. Jadi dong pinggu-pinggu dinakan kang boku dengan babaran ramalan cuaca ko lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi dah lu kiti kau lagu aja dunia kesempayan. Yang ini amun ni kesempayan dua iko-iko kau mudah-mudahan nak temu jodoh lain. Jadi sama-sama tiga kali tak siaran sama alam bana.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengalami siaran sama Alat Bana. Kakak lagi bersama aku di Jepatin dalam segmen Bobok Pabaran Kau Pandai Agan. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimit muslimin kok muslimat. Jadi terima kasih Dinakan, kau betirun Laura Ba. Boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabami FM. Boleh pun kali kami tak siaran Radio Astro kok pun kali kami minggu-minggu jutungan Dinakan da RTM klik madutai aplikasi RTM klik kok boleh kali kami minggu-minggu jutungan Dinakan. Jadi betul koku dia segmen bobok pabaran kok pandai agan tu betul koku pabaran ramalan cuaca perian cuaca yang no untuk tiru law 10-6 bagi bulan September 2026 tak law reba amaran tu pun luar bertiru tak jam 2 kemop sini you know tak tawau sempurna kelabakan termila pedalaman you know tak pensiangan membakut tambunan ko kuala penyuk sandakan tongot ko paitan ke pantai barat. Jadi amaran amaran ribut kilat tu peneluak ngabut jam 4 kemuat betiru. Jadi minggu-minggu jantungan dinakan palap-palap jugo keselamatan, jugo kesihatan. Ko cuaca niat tantu, kajap uran, kajap panas. Begini kok dinakan. Jadi untuk semua dinakan pan, selamat nampang law Malaysia tiru ko. Law Malaysia tiru 16 September. You know, enggak ko jo muan. You know mau ko bersemuan tapi pan medikau senimon ko sedem buat atai bidak bongso agama. Kok semua-semua yang tu diom Malaysia tu alhamdulillah kok aman makmur syukur-syukur syukur nak kitilum dia Malaysia tu kok dinakan alhamdulillah bidak napan dusun ka kedazan ka murut ka semimon semua atai selamat nampang lah Malaysia bana-bana kok kak Muna kak Pang terima kasih ngendak kami bersama langsung tak TikTok Sabah BFM. Kang pukul Kang segmen kedua segmen link tuturan sama kita akan bersama-sama link tuturan sama kita akan bersama-sama bercerita berkongsi-kongsi kok sempena kok lah Malaysia tu kalau-kalau untuk tuturan sama kok nyon sama kok nyon no kici itu. Terima kasih untuk semua dinakan yang kali-kali kami minggu-minggu jutungan dinakan palap-palap mengkerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat tekum rumah semoga selamat tekum tak tunggu nanu tenuju sian-sian sedong yang tu cuti-cuti tu kok rumah jo ngelesah ke ngelepot los ka kok jadi mudah-mudahan lah semimon dagda ke atai sanang atai kok aha ngagak takut tu tiru kok yang si barat kamu nak tak TikTok tu ngendak do aku ransak bana tu Laura Ba segmen itu turan sama jidah assalamualaikum DJ selamat kemuap selamat bertugas aku lagu makku lagu Fazli okey insyaallah insyaallah dinakan nah ko yan abar nu DJ anaki bege terima kasih anaki kale kak nutum itu kau beralap alhamdulillah jadi mudah-mudahan semimun diam perian alap nasi kota pekoro yang alap nasi tio tak pekoro-pekoro yang ni alap kau jadi kakak lagi kita diam segmen bok-bok pabaran kau pandai agan jam 4 kau kita akan sama-sama lah kau berkongsi-kongsi tu bercerita dok kita kau yang kaling tuturan sama tu tipa-tipa baik kali lebih tipa-tipa yang lagi eating eatingnya duri begitu semua-semua tadi belajarlah berkongsi-kongsi kok jadi kalau dok kita lagu kata Puan Basri Adam kok Hawa kok Rawisati Yasin andiam sengkaban tak siran sama alam banah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi kali siaran sama Alap Bana Orang Tak Kota Belut Sofik Chester. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi kali siaran sama Alap Bana Minggu jatungan Dinakan palap-palap. Semoga dia melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga benar-benar keberkatan, kesihatan. Ini adalah so Dinakan tak jam yang kedua, segmen kedua, jam 4 kemuap ko kita. Untuk segmen itu terang sama Tiru. Terima kasih yang buat nutan kami siaran tak TikTok Sababi FM Be Good. Terima kasih Dinakan. Jadi ikut sini guys, berkongsi-kongsi itu ko dia tu TikTok tu. Jadi betul link tuturan sama. Okey. Ko okey. Sebelumnya betul ko laporan harian infografik ko bosuan IPU Jerbu. Sumber data lekat Jabatan Alam Sekitar JAS. Negeri Sabah yang nonton Kota Kinabalu tolong pu wow diam keadaan alap alap no alhamdulillah ko ko pantak keningau dah besar 55 you know dah status sederhana politeknik KK 53 diam status sederhana ko pantak sendakan 40 siam diam keadaan alap jadi alhamdulillah ko jadi yan-yan pan alhamdulillah minggu-minggu jutungan Dinakan berdoa iko-iko ko syukur nak kita itu aman tenteram sihat walafiat. Aha, kurang na jerbu deh sebab uran bana-bana kak muna ay kurang no. Jadi eno yang ingin eno bakuti ko amun boleh ngelak lah muat pembakaran petunuan menunu meluar ko jogolah alam sekitar ko bana-bana Dinakan maku lagu boleh maku lagu Dinakan boleh maku lagu tak TikTok kok boleh maku lagu ngechat kami kok ni boleh tati dekau pandai teruak blok kita teruak band Dinakan. Jadi kongsi ikulah link tu dan sama tiru kok dekat kat Munakapang tu. Assalamualaikum dek barat ni. Salam selamat bertugas setiap lo rebah segmen link tuturan sama. Begitu link tuturan sama luak ka Munakapang. Beramu. Yan beramu tu, beramu tu you know. Begitu ayat ni. Zaman betiru dek, jarang-jarangnya jemu beramu rapak lembiding. Kok rapak rebung tak diam tahun. Ke ikon ni melih tak pasar bana-bana kok. Amun kami yang rati rapak-rapak gulai. Amun dem bila Kota Belut lah ko gulai. Ko rapak gulai. Kalang boy mapi bubur durian kak dek. Tapi niat lagi boy kenakan niagat dosa teko bau nomangan somo-somo. Kalang pan kelong. Kalang pan kelong. Ko rapak gulai bana-bana. Ko bana kak kurang na jerbu. Ko syukur no. Mintur, mitu tak kampung kami dia nyauntungan mintur un suang tapi buat tawar. Mintur reda kon ko ngerambat ka atau pan yan lagi di kau ya lah terkelipat ko. Enggak ko pan ngerambat yan na niut. Niut ka niut. Eka. Oh mari kabau. Somo oh makayan we mintur. Okey. Mintur makayan we ko. Okey. Nari kabau. Okey. Antara pekung siak lah. Pekung siak pekung sian betiru untuk semandinakan amun yang ngerati ya itu nok 8 ni segmen tu. Somo-somo ti belajar. Aku pun itu belajar Dinakan. Sebab alitungan ko. Nyak somo mitu barak ni gulai me barak ni rapak tapi yan pang kita tu sedembua atai sedembua yang tu arapan sedembua somo-somo kita belajar bana-bana ko amun nyak kita sian lagi Dinakan. Jadi itu nok 8 ni jadi supaya link tuturan sama tu sanang tinutur subhanak ni sanang bana ko senang untuk semimon sian-sian ingin belajar kok sama-sama itu belajarlah berkongsi-kongsi kok amun pengalaman-pengalaman kok pengalaman dau-dau boleh cerita bi antara ya ne antara dikau cara apa untuk kita belajar cerita kali lagu.

ko jadi semua-semua nak kita kongsi-kongsi. Maku maaf aku amun untuk tuturan ko yang ni ngam. Aku kakak lagi belajar, belajar semua-semua lekat tak semimun bangan dinakan kena sayangan tu. Ko okey. Jadi betiru law Malaysia 10 September ko 10 September tu Luka Bungsan oh meta ITCC SICC ko sempangan law ke law Malaysia betiru SICC pukul jam wau songom betiru nampon wau songom betiru unartis artis lah mendingan ngendak boleh no dinakan ngendak ngeremayan lagi yane sempangan law Malaysia maung baru no kiti teko dan nah bana-bana ko sini baraku betiru law Amis betiru law Reba betiru law Reba. Jadi amun un lagi perkongsian nak kata dinakan-dinakan, nah, boleh kongsi kok kami tak TikTok kok boleh ngechat kami dengan biasa. Okey, biasa kok yang berapa maksud tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kok selamat kemuap semua kok DJ Fatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penitio tak perkara-perkara yang nak keinginan penisiko tak kelapan. Pak Maksum kali seran sama alaban. Terima kasih Pak Maksum. Waalaikumsalam Noni will know this account. Assalamualaikum DJ Stemoti balik ban-ban. Terima kasih dinakan ngendak kami siaran langsung tak TikTok. Ke uran mitu penampang bana-bana musim uran tu jadi semimun palap-palap minggu-minggu jatungan dinakan palap-palap dinakan aha ko jadi ulang ku balik lah ting tuturan sama yang berkenungsi le dinakan tika muna beramu ayat ni betiru dek jarang-jarang no jemu beramu rapak limbing ko rapak rebung tak diam tahun keko ni melihat pasar aha dokan memia rebung tu memia no memia gulai ya memia rapak ko pusuk diam tahun ne boya kunut lah mama aku daw-daw alhamdulillah ben pengalaman bege yang aku nak kau ngintam kok kalang boy mapik bubur durian ke dek tapi niat lagi boy kenakan niaga tok se teko baru nomangan semua-semua kalang pen kelong ah kalang tu jadi amun sian-sian ngerati selain daripada kalang tu yang ke lagi ayat yang lagi ayat kalang tu kok mintur mintur tak kampung kami dek ni untungan mintur unsuang tapi buat tawar. Untuk kabau. Jadi yang sen-sen ingin berkongsi bercerita kok kami boleh ngechat kami boleh ngendak kami sana langsung tak TikTok boleh berkongsi tak TikTok Sabawi FM V Good. Sen-sen dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau cerita juga kesihatan iko nginum buat utek jinakan. Tiru cuaca kajap buran kajap sajuk kajap panas. Alabana rapat lembiding bana-bana alabana. Tak pas pun pas pun aku. Jadi kakak lagi kita diom segmen yang tu link tuturan sama tu. Amun kongsi-kongsi pi boleh kongsi-kongsi posok ngam diom TikTok ngechat kami. Jadi banyak lagi kita ikut lagu lekat tak Fazli Mustafa emak aku. Semua-semua tika letak siaran sama ala bana.

0: Terima kasih untuk semua dinakan kekali mekali seran sama alat banam. Semoga aku dijepatin. Yang tu sen-sen ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Terima kasih dinakan. Ikut banam cerita kami tu tak TikTok sabar BFM tu. Jadi kakak lagi kita dalam segmen link tuturan sama. Semua-semua kita belajar. Semua-semua kita kongsi tuturan sama tiba-tiba. Sempangan yang tu sempena. Sempangan law Malaysia. Ya, betiru 10 bagi bulan September 2026. Terima kasih untuk semua dinakan. Oh, dia lagu aku piras di kau DJ kurang hanga. Ngini restoran. Nyak ngini lah kok kita beragam. Yang penting kita dong nanti manas-manas. Kok dong nanti sasak-sasak. Betiru tu kok law Malaysia. Jadi palap-palap cukup basak ti jogo bana basak ti somo-somo kok. Dong manas-manas ti nakan. Dayak atai. Kok aman ti dayak atai ceria barak jomo. InsyaAllah. Kok penuh sanang semuanya urusan. Bana-bana budi bahasa budaya kita. Bana kak muna. Kok aman poso kak. Palap-palap juga basak ti. Basak ti kok ngelambang. Kok sian kiti tu. Munti alap basak ti alap. No, InsyaAllah kok. Gaya tu, mi tu dinakan tu kok. Gaya berkongsi-kongsi. Yang tu, cerita-cerita rapak, gulai. Jadi, no kok. Alap bana rapak lembiding. Baupun aku, baupun terhati ku betiru. Kok rapak-rapak tu. Katung sini. Yang siya, katung. Kuting. Kuting kok. Bana ni berboi lagi aku kok kamu nak tu itu cerita kami tu niak berboi ngerso lagi makanan dau-dau bara SM Sopian kok jadi eno antara perkongsian di kau yang tu di kau di kau bahasa di kau link tuturan sama. Sian-sian yang ngerati kuting kok demila-demila papar barak dinakan noni will. Kok jadi antara pelajaran lah tiru kok semua-semua itu kungsi-kungsi. Jadi un salam gak tu mungkin lekat tak Mike Tyson tu. Jadi semua-semua itu kali yang kabarak Mike Tyson tu.
1: Aku tu Mike Tyson nang kampung Rugading. Jadi ling denakan muna kapang beramu mana pandai beramu ni jomo tu kadang-kadang kita ngedok rapak tapi lu ling itu tak kami amun beramu eko macam ngedok kayu buat rumah ataupun buat suap lah tapi muning ni akan buboras ni akan kakan ni no tapi kalang pan kelong ni begitu maksud aku tu tak Rugading dapat dia dekakan ku tu ingat pan mana anak-anak jadi biar ni tu teh mangan somo-somo. Jadi anu teh arti ni kalang pan kelong ling ni. Jadi ejo pan dia tak aku dia nakan patin. Jadi amun kau sanang-sanang dia nakan pasangin do lagu si Guita. Yen jo teh lagu ni dia nakan patin. Jadi ejo teh dia nakan patin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bana barak Mike Tyson dek bagi ko anak kelapan itu itu. Kok kita berkongsi-kongsi minggu-minggu jatungan dinakan. Kita itu sama terumpun semua-semua. Jadi nyaun itu bana ka itu nyak bana ka nyak boleh bagi. Kita terumpun kita sedang buat atai barak jomo semua-semua kita nyaun nyak boleh manas-manas nyak boleh yang tu ngendulik-ngendulik tu. Kok somo jo semimon. Semimon kena sayangan, semimon berdinakan. Itu no tu rencangan tu mudah-mudahan mesedem buak semimon pengkale tu. Terima kasih. Amun nyaon dinakan-dinakan pengkale sian no kami mitu tu. Jadi kita ingin sanang atai. Kita ingin yang tu daya-daya katai begitu. Kok jadi amun boleh no kadang-kadang on no te jamu tu bana di je serumpun kok. Kita tu serumpun. Minggu-minggu jo tungan dinakan semimon kena sayangan. Jadi kami tu pan itu kok maku maaf kami amun untuk tuturan kami yang niak ngam. Kakak lagi kami tu belajar. Jadi kami terima kami yang salah ka kok palap ti balik belajar iti somo-somo. Aha, bana-bana. Epi-epi sanang-sanang atai ko. Terima kasih muan na sokongan yang niak bekat-bekat setia kakal ko kami kale kami setia pelau ngendak kami bisa langsung tak TikTok epan. Cukup banana untuk kami untuk semua mendinakan. Nah, ko terima kasih. Jadi kakak lagi di dalam segmen link tuturan sama tu sini ulang kembali lah link tuturan sama yang boy kenungsi lek dinakan tika muna beramu beramu begitu ayat ni deh betiru deh jarang-jarang nojo mau berabu rapak leminding ko rapak rebung tak diam tahun kiko ni meli tak pasar mungkin itu tu mungkin un bahasa ni Ali tapi amun kami amun aku selalu lah ko kaleku memiah jo abg memiah jo rapak leminding memiah rebung ni lagi boy kale beramu itu no tu dikau pelajaran bau yang palap untuk kiti semimon ko berkongsi lagi ilmu-ilmu semua-semua kalang boy mapi bubur durian kak dek maaf dinakan tapi niat lagi boy kenakan ya gat dok se teko baru no mangan semua-semua kalang penkelong kalang tu pan amun un berkongsian nah, selain daripada kalang tu buli no berkongsi kok kami itu dokon barak kunyan bana nyan niat bana tapi yang bagi kita sedang buat kita semua-semua belajar kok mintur mitu tak kampung kami dia nyauntungan mintur un suang tapi buat tawar. Kok mintur ya dokon yang tu ngerambat nanti dokon ngerambat ketam kabau ketam kabau jadi no antara perkongsian terima kasih yang nutan kami perkongsian kami betiru tak segmen link tuturan sama tu yang pan mudah-mudahan semimon dinakan sanang atai penetio letak koro-koro yang alap penisikot tak koro yang alap kok kiti tu sedang buat serumpun lebih-lebih lagi bertiru tu lau Malaysia lau Malaysia tu kita ingin senang atai lah dinakan kau amun boleh palap-palap jauh semua di jiraf assalamualaikum ya nabar abar alap alhamdulillah terima kasih untuk semua dinakan semua doa-doa yang alap-alap jauh untuk semua dinakan pengkale bertiru terima kasih okay, kang apa jam 5 kamu kita akan kali abar-abar jam lah pasti kita akan posok tak segmen main-main lagu jadi dinakan boleh maku lagu boleh dengan puan bertiru tu kemuap tu jam 6 telumpuk 5 6.4 telumpuk 5 minit kemuap tu boleh maku lagu jadi insyaAllah kang pelingku lagu lagu yang pernah aku lihat dinakan lepas kiti kalian abar-abar dia melat jadi terima kasih dinakan kiti kalian lagu leketak Ros Mawar Muhyiddin Gentisan Atai kok janji angan-angan leketak Sabrin tak siaran sama alat mana.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk ngekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Nalaganu besau abarnya bana. Dinakan penetuan undoknya meragan abarnya bana antawa anu naat sensitiviti bangso agama ko institusi rejo antawa truar. Kerana ia nu dekau kesaraan media seksen 233 Akta Komunikasi ko Multimedia anu mo danda paling kurang RM50,000 antawa penjara den tahun antawa kedua-duanya. Nelaporanu ian-ian anu ruun unsur 3R ta MCMC nang WhatsApp ta 0-6-220-6262 antawa email media sosial at mcmc.gov.my.

0: Tajuk-tajuk akhbar kemabtu, pemburuan ME 63 perlu selesai. Narusan Pakatan Ikhlas ko Petangun. Isu buai UMS beno tak jemaah menteri. Assalamualaikum ko, salam Malaysia Madani. Semoga aku Fatin Badaria Boydi. Diam akhbar Sabah FM siaran Bajau Ling sama. Pemerunan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khusus ni pemuanan khas 40% nang hasil bersih Persekutuan nang Sabah perlu senelasai narusan Pakatan Anu Ikhlas ke Mensekimon yang dipetuan Lat Sabah Tun Musa Aman Marak. Pakatan Epan perlu nutan semangat pemerunan Malaysia anu nambut ulang tahun ke 63 lautu ko neramayan tak semimon negara sebagai Lau Malaysia. Diam perutusan sebetak sempangan Lau Malaysia 2026 Tun Musa Mara, rakyat PAN perlu berdaras balik semangat ke prinsip nutan Perjanjian Malaysia 1963. Ia kerana Lau Malaysia anggai ko sekadar sempangan ulang tahun, tapi PAN peringatan selan ko janji anu penerun mengkok tanggungjawab semua untuk meloro perpaduan, hormat ta asas pemerunan negara, mentaan keamanan ko matongan kemakmuran teras oleh rakyat secara adil. Tun Musa Soyo, nutan semangat sentioso bersehormat hormat kepersoyoan ko kesatuan matlamat Malaysia kulek ngelagan semimon acebaran pembunda ko selajur mentangun dembuak negara anu aman. Tak sendakan semangat perpaduan diom dangai-dangai kaum sebetak Lau Malaysia, penerun narusan karya mural tak Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary, mural mo tema bersomo kiti berkarya en hasilan lebagas pelajar sekolah CIS yang entawa sumi mengkok mentengah komuniti pendidikan mengkok telu kaum bobo sebagai simbol kerjasomo kok kreativiti bersomo. Pemerunan murale senampang alap le pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary sendakan Dalisius Alasius Lobinjang ko alumni sekolah Dato Muhammad Effendi Hamdan.
1: Efek positif ni dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya bersama kita berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural Nut mengkurung alumni sekul nang tahun 1966 mengabut 1963 bersama pengetua pendidik pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan buat tak Universiti Malaysia Sabah UMS akan benuh tak peringkat jemaah menteri untuk mengkulit tindakan lingau. Menteri Sumber Asli ko Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup Marak isu yang ruo antara cabaran anurai betan odop le UMS.
3: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat jemaah menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau marak bergaya semasa temuan lek media tak sesi bersama pemimpin sebetak minggu suai mesra sesi 2026-2027 tak UMS. Lengkai harap kulit nebangan menohan kepenuhan kegunungan mahasiswa UMS mengkok lingau. Masalah bekalan buat tak UMS nelaporan ngempuan Mei 2023 setutan kurang ni bekalan nang loji rawatan buat telibong tuharan. Dia masa semua Datuk Sri Arthur Marak, mahasiswa perlu muat persediaan lebih awal untuk seodap perubahan landscape pekerjaan. Ia setutan berian kecerdasan buatan AI, automasi ko revolusi perindustrian. Beliau marak, mahasiswa ni sepatutnya hanya ngendak peluang pekerjaan anurun betiu. Sebalik ni sega perlu ngeransang hala ogo kerjaya, nutan kegunaan pasaran kerja dia timpu limo ngabut enom tahun akan teko. Nut Datuk Sri Arthur, pekerjaan anu-anu keinginan betiu run kemungkinan berubah skop antawa niak lagi run bai jo mahasiswa posok tak pasaran kerja. Mengkoe mahasiswa perlu ngelengkapan diri, mengko pengertian ko kependayan sengam, mengko perubahan semasa.
4: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama.

0: Peluang usahawan kok graduan tak latu untuk menambahan kemahiran kok ketelangkasan dia medaras kerjasama UMS kok Setco Fest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Setco Fest Holdings, Datuk Redona Bahanda Mara, kepakaran akademik UMS akan menakai untuk mensedia program anu menuhan keperluan industri.
1: Kerjasama ini insyaAllah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan pasaran graduan di masa hadapan.
0: Datuk Redona Termuan Le RTM Bai Jong Endak Maidan Nanda Tangan Surat Niat antara Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi Ko Perakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim Ko Pengurus Setco Fest Holdings Sendirian Berhad Yahya Sidik Tak Kota Kinabalu antara skop kerjasama terposok latihan penanggunan kompetensi nongkel bangkat bakat ko penanggunan kepimpinan iopan muka peluang tak usahawan diom ekosistem Setco Fest nutan program latihan mengko penambahan usahawan. Carnival Stream Affinity Madani peringkat Las Sabah 2026 muka ruang tak murid pinin keperluan pendidikan khas MBPK merun kegosan ko kreativiti khusus ni narusan aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni ko matematik stream. Program anjuran Kementerian Kewangan Narusan Perbandaran Malaysia Sabah

Wakil Nang 16 Pejabat Pendidikan Daerah PPD, 6 pertandingan penerun secara sebunda terposok cabaran roket buek, nangun jambatan, inovasi, seni, kakanan kok selon robot. Dua lagi pertandingan ialah persembahan bakat STEM kok poster digital penerun secara diam talian. Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah mendaras pendedahan keselamatan Ketuan Tak Menara Tun Mustafa narusan pemeriksaan Kok Tandawan Tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kuanan jabatan Nutan Taklimat Selan Kok kerja-kerja ngegak pemelapan mengkok menik taraf sistem keselamatan ketuan bangunan Dia mendikau pemeran Muhammad Pisar marak lintaran tak tapak yang ngendak perian teknikal sistem keselamatan ketunuan kok kelapan lengkap penambah alapan anu sedong benuat. Lingni kerjasama berselajuran mengkok pihak pengurusan kok sega ampun premis penting untuk matongan pematuhan mengkok keselamatan ketunuan penurunan secara teratur kok alap. Sepuk lagu paling alap akan selontak jatah pentas akhir anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 26 September tu. Lagu-lagu yang penenek nutan karya pinin kualiti mengkot bahagian ni kereso jaji juara carta mingguan. Penerbit kelas 16 Alvi Durin Marak programnya selajur muan penekonan tak karya asli anugerah hasilan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu pinin komposer, nulis lirik kok penyanyi Nang Sabah mengkok susunan antara gubahan muzik boleh nendak mengkebiak penggiat Nang luar lat. Pemerunan ni nut menjaji tungan tak penyanyi tempatan metengak bakat kok kreativiti kemudian ni mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir kelas 16 akan penerunta auditorium Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara JKKN Sabah. Sebagai penombol petekuk ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, pemerunan ME63 perlu senalasai narusan pakatan ikhlas ke petangun. Isu buek UMS Bino tak jema menteri. Begini abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar sini senunting lek Miriam Ajem dekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih Nina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telu ngabut no. Tak segmen ketelu tu, segmen menit-menit lagu jam 5.10 minit ke muap. Terima kasih Nia terasa kok Nina kan. Kok bertiru 10 bagi bulan September 2026 tu. Lau reba, kok lau Malaysia. Untuk semimon rakyat Malaysia. Kok terima kasih untuk semimon Dinakan pan kakak lagi menek kami sebagai tungan bi berdaya kok jadi yan pan aku maaf kami yang menuntut turan yang ngam kali bi yang menun kelemahan kok kekurangan kata kami itu kata aku itu aku maaf aku adinakan sini kita buat beragam-ragam kok mungkin kalau-kalau lebih-lebih beragam-ragam kok yan pan terima kasih untuk semua adinakan yang hendak kami bisa langsung tak TikTok sebab FM Vigut kok. Kali kami tak radio kak pan kali kami tak RTM klik terima kasih kui kontak semua dinakan jadi insyaallah pelingku lagu-lagu yang boy pernah kulihat dinakan terima kasih boy kungsi-kungsi kok kami bertiru ding tuturan sama kok sini kita boy kungsi-kungsi kok cerita-cerita lah kok jadi mana-mana lagu kok jadi lagu Nur Yati Jaflan tuturan Jomo boy pernah kulihat dinakan ti pencari ikhlas joget penimbawan Sun Valley. Boleh pernah aku lek jomo penimbawan sini poso ingin bana jomo penimbawan kali lagu tu kok lagu aku viras Muhammad Fazrin boleh pernah aku lek dinakan ti SM Sofian jadi semua-semua ti kali sama-sama ti berdayak-dayak sian-sian jam pelanan pala-pala talun-alun pala-pala mau kerita dinakan semoga sama teko merumah semoga sama teko tak tungan anu tenuju sian-sian yang sedong yang tu rumah kok ngelesak kak pala-pala binakan semoga semua dek-dek katai semua-semua dikali tak siaran sama Alam Bana.

Terima kasih Dina Khan. Kakak lagi mengkali siaran sama labanan ya. Terus sorry Dina Khan, 10 minit lagi kok posok nota jam 6. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang kakak lagi mengkali siaran sama. Nutan kami bersiaran lekat jam telung abut nabut tiru tak turung-turung siaran. Terima kasih untuk semua Dina Khan berkungsi-kungsi lingkuran sama. Maku maaf aku amun un tuturanku yang niak ngam, amun un lagu-lagu yang niak terpelingku niak sempat. InsyaAllah mau ikut lagi, buli lagi dong kami pinggo-pinggo pesorong kami Dina Khan setiap lau kami bersiaran. Boleh ngendak tak TikTok Sabah BFM, buli kali kami tak RTM klik kok, buli kali kami tak siaran radio Astro. Jadi semoga pendeta umur dah kata selalu kau pun berwarna rezeki berkat, kau pun sihat-sihat selalu, sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi terus ngejogo diri san minggu jo tungan Dina Khan. Terus dong lupa untuk taruh nutan siaran sama setiap lau. Jadi mau pusan siaran sama betirum badan ku kamu kok lagu lekat tak dino sintak manis kok ungu serempayan Aziz Omar tak siaran sama alap panah. Assalamualaikum.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Bersomo-somo engkau kami, tak Sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
4: Mangsuku Sabah bamakale siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sang. Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, maka aku Abdul Kahar Haji Omar, habal lahat Sabah BFM siaran bajau hiling sama. Bakalan mustahak habal lahat kohab iti keselamatan di lautan Sabah melonjat sektor pemasialan marin. Sang pukasa kawasan ningilangilah hotspot ketunuan ni tulutan. Habal minta dana. Tahap keselamatan di lautan Sabah songna muan keyakinan masyarakat antarabangsa mintadda maka buka huang labi luha tuju kasongan sektor pemasialan marin maka PHP itu min ri lautan lahat. Pembantu Menteri tuju Ketua Menteri Dato Junesten Bangkua yang haka keyakinan ina ani tanda min penilaian pabalik pandu pag PHP itu an hek rakarangain lahat. Antara ina ani Amerika Syarikat maka Australia. Beliau ia rusak pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah Nibak by PN Pamalan Jalan Sail Sail Malaysia Crossing Guidebook 2020 Kapitu Makota Kinabalu. Pegelayuan Sabah ana 5 sangpu kasiam kapal pasiaran maka penumpang lawi 20 kapitu ngibu puhu matempo 6 bulan panagnaan tahun iti. Heka ina ini song pakonop magbida lawi 24 ngibu penumpang tahun palawai. Labi dahatus kawasan Mas Sabah ni patongan bag masalah terjadi ketunuan susulan cuaca pengalau anatas. Penolong pengarah Jabatan Bomba Pabalik Kohabal, Penolong pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Tekudin Victor Bindo Nangahaka, Pandulutan makawasan teluak batinaan ni pinakansang aku makatau bahawa ketunuan labi awal. Kami mohon balai bomba rusap ni perintahan angilangilah keanggotaan jentera pakakasan maka logistik Mario Magsakap. Muhammad Tekirudin ni bak by PN menjari hawagaan khas segmen segar lebih menyegarkan Mas Studio Sabah FM. Onggo amah ni soho amua anak kinang seringan awal masalah pagpamaranan pasodna autism rusab keadaan kulang keupayaan maka hyperaktif. Ako maka pemanjarian intervensi rusab sokongan analua ni NDN. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilna Siddiq angaka saringan inaani ni sadiahan para suma. Pasodna pengandaan psikologi maka Yulian misala he pakar Kementerian Pendidikan KPM. Onggo ama iah akal maka tahu keadaan anak atau mag masalah pagpamaran niasig aku kolek saringan awal mah pakar sedimin hee KPM nu yang mahogpot pengesayu makan nak iskul maka kaupayaan amasa maka anulat rusab maka upayaan angitung subai niat sokongan guru maka onggo ama.
4: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Habal lahat iti luas namin Sabah FM siaran hiling sama. Semangat pa terorisme ma anak muda masih hot-hot. Presiden Majlis Malaysia Muhammad Izzat APP Abdul Hamid dan Haka, kecintaan segam tujuh negara betinaan ini rusa pinandaan min sokongan tujuh negara maka pemakaian media sosial. Sago tahap keperasayaan tujuh sistem asal mania rusap terbebuah hek maklumat ambal sahih menjadi cabaran ia subai ni isbat toongan. Yukna, kemajuan teknologi digital maka kecerdasan buatan AI penabab masih gam labi keredahan tujuh maklumat ambal sahih. Minta dah maka kaan, maka keatan kepahaman, maka keperasayaan tujuh sistem negara. Kamahal dekaan hinabu iti supaya ni paham toongan selaku halik pemhogpot maka pamatatas kebebasan mandari maka bahala sakahaba min warga negara mariom anabu dunia masaai bantalan. Baanan aani panduan daah mag cuyu-cuyu anukan maikan mabila apply luar kahinang bahau ni buka nagna sangpuk kapitu halibulan siam ilu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Haka penukalan maikan ia langkap 50 ciri keselamatan pakonop inani akan nilan jalan amia hogna. Manakala maikan asal maniak masih sah dipakai. Beliau muan jaminan penukalan MyCard ambal maka kasau sulat pemindahan baki atau kalayakan subsidi ia pasodna nui tujuh keterangan ina ani. Sedimin hee Datuk Saifuddin Amatua Jabatan Pendaftaran Negara JPN maka sulat jajahan sangpuk kelima ngibu kes kegagalan daftar ni paganakan sakahabat tahun. Onggo amma atau penjaga hingga mak masalah mendaftar ni pakanakan ni soho angamu tabang ni JPN. Masyarakat ni pak entoman sidaru mag maloman ma agama maka kaum ako maka pahilala pag sobihan rusap pag takupan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau Datuk Azman Ruslan Nangahaka palkala pasal agama subai pa ayat-ayat pina sampai. Magtuk maka kepabidaan negara iti ia tangga masyarakat mag inda ginis kaum agama maka budaya. Datuk Azman nibak BPN penutupan sampangan bulan kebangsaan maka Allau Malaysia Bahata Iskul Kebangsaan Bunga Raya maka Ningau. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Keselamatan Rilautan Sabah melojat sektor pemasialan marin. Sang pukasa kawasan ninyilah hotspot ketunuan ni tulutan. Batin habal lohat kohab iti bayi ni sadihami seksyen berita haiwal semasa terjemahan bayi hinang hei Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum, magbak lagi kita masyarakat na Bajaw Hiling Samai sa gondam sang pukan nam tuakan posudlah waktu magari makawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan daluah waktu na ongka sasame 2

0: خلق.
1: Dakit masalagi akan takalebi Bang Magar. Panduan ta sali-sali serahkan pasod na waktu magarib mo kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Sukul na ni Kaam, saga-saga, saga-ranakan. Magbalik lagi kita ma siaran Bajau Hiling sama itu. Sa konom, sangpuk konom si, pasod na bay waktu magari ma kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan anu dalua waktu na, jadi murah-murahan. Banganda ta keadaan cuaca lawiti, handa ta banan yuksiga, tayo baliu maria ta langit tilu luwa pahansulan sepul, luwa pahap-hap na. Pali-hali kita sampai kita makali napain kalangan-kalangan badan artis-artis minlahat itu. Ini yang agaran kita si dan bisa adat kesilasa, maka si Lala Jasni hal kaah.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jadi adat kasih lasa dan bisa bang pakalinung gak kehalongka. Mario melirik itu bertingga kita lasahan halata handata. Jadi betahik na cara untuk kita yuk Melayu tatang tamat to'ata. Lasata ni mat to'ata panan sakarana kanta. Ina ani kimbo yuk siga magbogbog kita sama keluarga. Jadi mahal kita lasa contoh-contoh mahal lata kamahan data. So keluarga minta bila empal pagsalik-salita. Nah, ina ani akan makabuah masalah. Kabalik hantik yuk siga bahagia. Jadi pel kala bahagia tu enggak kan hinang ya saya kita akan di ngahinang ia kita akan di menjelmakan ia kita akan di mewujudkan ia. Betina ni sekarang nama terlompok kawalu masih kita masiaran Bajau Hiling Sama itu maka aku si Abdul Kahar. Jadi magbantung napin kita akan mau nikah apa itu soal agama. Malate itu magsedih kita tu heka indagines. Masyarakat Tama Sabah itu agama masing-masing. Jadi akalinaan ini pentoman napin kita Datuk Azman. Datuk Azman itu ketua bahagian parti gagasan rakyat Sabah Parlimen Keningau mengahakan APN palkala pasal agama supaya kita payat-payat ni pasampai tujuan nai. Jadi siang berkimbok tak singgung kasai-sai. Jadi bang pasampai teh nah pap-pap kita. Kalangan si Adi pengentoman kasih lasa rayangku si Eji. Oh. Eji tu pun kembasa, natongan tu si Abdul Ghani tu. Si Mayang Galura.

Sakaba peka amuan manapaat. Amalan sidalo mangantape aheka amuan manapaat tuju kesehatan tubuh baran. Angawal buhat baran maka nabang amalanu tabasan tubuh baran. Angulangan masalah kasau pikilan maka matuligas tubuh baran ako song kita labi apasag maka sehat. Jantung sehat, nabang angulangan kolesterol maka malansal langganan laha. Angulangan masalah sakit diabetes maka natas ama kosong toolang. Lumangan sangku ngibu peka rangallau saliru maka onnom 6.5 km maka tunuk 380 kalori maka mampu ngulangan onnom pu maka 4 gram lemak meriombaran. Pukul rata lumangan togol da minit saliru dahatus peka. Lumangan ame acara analua song labi maka songan tahap kesehatan.

Dari Hai Napasan Benny Boy Rakayo penyampai si Julia Haji Amila Sansi, walaupun kita hal megelangan ame ka sagasang pu ngibu pe ka sebenarnya hapun tu kesehatan. Jadi lalu dalwaru kita maka tahap pengalanganan ta 6.5 kilometer. Wena lawak-lawak do sam kuil. Iki amuk tenapi ni anak-anak bahau itu yuk siga generasi muda. Mari om kita nambut semangat patriotisme negara itu. Jadi yang mau tak pernah makan nak bahak itu, sehingga itu labi-labi bang soal media sosial itu sehingga nah. Sana payah kita tilau ni sehingga lagi labi maka tak wong. Hal amu tani pernah makan nak bahak itu, bang Mia ai-ai maklumat mari om media sosial itu anda tak mendinga maklumat tina ini palas ini paluas. Jadi ta sayuta bang anu min RTM bernama penerangan anu agensi-agensi kerajaan itu. Jadi na ani siga maklumat asal maklumat tongan lah anu kan. Kalasanku kalangan halalaras hatagna pagtamu Kamis makasira kana nusul jadi sagpitu itu etnik murut. Magbakpen kita pabalik pahalu. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Yo kan saya nalo nombra kami pagi-pagi kanang kini ngoramon. Nombra kan saluan dah nombra Saba BFM pas sindangan yang tengah onsoy. Amino kena kau kaya rakon ni payo kena yadirin. Ral nombra kena marang rapa pagi-pagi. Raka saluan dah nombra Saba BFM. Am kan saya kena ngapura orang Malaysia. Raka wirita kau pagi-pagi kau. Raulun namaun kan pahak-pahakar kawir aku no itaka na mahun Malaysia tu rayus kono itaka kono sino huang ra kono ahinga ra mahun antaka Malaysia ya hinora roh itu pahak-pahakar hinora pengapuan ra orang Malaysia uman apo ra SICC ra reno tu hira uman ra kota Kinabalu ra kono pengapuan orang Malaysia peringkat negeri Sabah ra tahun 2020 monom. Dan saya di tengah kawin kena ngapura orang Malaysia. Amalan saya dalam mengkawin, lalu nama orang kurang kini ngoramon pakai-pakai ke rasa kesalahan dahulu murah sama BFM. Lalu nama saya, kena kena awannya kena umat miun. Rauro itu rauro ka talu, rauro minggu itu rauro pura mono mari bulan. Rauro bulan ka siam, 2020 pura mono, mino pura mono mari bulan, you know. Kena pengapuan tukir-tukir nu tahun pakai-pakai kerana operan monomari bulan kasiam. Kena pengapuan takara orang Malaysia. Rais kena imuni kura dua rimbai kena penggiringan takara rimbai-rimbai kesaluan tahun murah sama BFM belum nama itu. Rimbai kesana rimbai entar di Diana Lotwi rimbai ninggalan pinilat muhuangku amsunu rimbai Steven Jimin rimbai ninggalan anak gogoton guguangon.

Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobur.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya apa kata tanu mari sedih tu jam ke tu lapan ngopo ram dua ngamin lawan dom. Amrai tu kiri kena akau nak cari ngora sket saha sintoramon. Rapat pengapuan tegara orang Malaysia. Ina intora kasaluan dahun berasa bawa BFM palsi dengan intora onsoi. Ayo pening kenangan ya kena pakai pagar aku masih pengenang kiri ngora mon dalam kasaluan dahun berasa bawa BFM. Ampio kena pakai pagar takai naya. Ara live TikTok mai ralun demi tu paling kuananya. Am suara live TikTok mai am sinak pio kono. Ra live Facebook mai ra kono paga-paga tak kono angkini Ramon. Dalam keseluruhan tahun nomor sama BFM ralun demi no. Paling kuanangan Rayus paga-paga kampe lupa ni kono. Kaya lupa ni kono am share paga-paga ka. Share mina kesuango ra kono. Live TikTok my, live Facebook my lalu mino. Lipi aku dah suang, pihak aku dah pakai kata kerabu kau sumingau, kita kau sumimpung angkini ngo. Siapa aku nak kini ngo rasa seluan dah nomor sabah BFM lalu demi itu. Ya apa pakai lalu demi no, pada akai kau napa kau nak kaya, apa kau pakai jam kebalu napa? Aku nak kaya raina tangnya narimbai pahilion. Aduh rimbai kena pahilion mai lalu demi itu pakai ka. Raka kono asiha, raka kono angundi rarimbai pahilion mai ra lono mitu. Rais kena kau angundi eno maya kira live Facebook mai, live TikTok mai. Batiki minya rimbai A, amika pio kono rimbai B. Raka kono kasalu mio nam sinak pio kono maya ra poster mai ra sama BFM pakai kira live. Ra patch mai ra sama BFM ra poster mai. Raka kono rimbai pahilion mai ra lono minya akau pernah kau beli angundi rahino. Amswe rahino akau pernah kau beli angundi eno maya ra WhatsApp mai ra nombor. Kosong ronda siam, apa siam kusung, tulu balu. Aku nak angun di rarimbai pahilion mai, napa lo jam ka balu, rarimbai pahilion mai, pakai ka. Amin tara jam ka balu, kita kau no angira aku no undian. Orang ngira undian kau pakai tak angun di. Maya kita live Facebook mai, live TikTok mai lo nemino. Aku nak angun di rarimbai pahilion mai lo nemino. Ya udah sekarang kini kita kau pira rimbai entar silibin bugis rimbai ninggalan banyak ramah mulok. Amsuno rimbai rijul lain. Tarai rimba ini kalau kau layan ini kan.

Kaparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siyam natus onimo por ang talo. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagulan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Orang Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mapapaya. Kansayan maparamahe ra orang Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yo panger tu dua rimbai kena naringan min paka paka ka, yang rimbai kasar, yang rimbai selibin bugis. Rimbai ini kalau nana bayak rama mulo, kam senur rimbai Julai yang terakhir, rimbai ini kau layan ini ngan. Yo paka ka, rayus kena kau abuli kena angun di ramon, yang ramaya ra. Rimbai, ina tangan rimbai pahilion mai paka paka ka. Kalau nio mino, dua rimbai kena pahilion mai. Apa yang datang dengan rimbai pahilion dan jam kebalu pakai-pakai kak Rayus kena kau boleh ngundi eno maya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Ara London itu kami kapi kena maya ra WhatsApp merah nombor kosong rondo siam apat siam kusung, apat siam kusung tulu walu tulu walu. Ara kau kena ngundi ra rimbai pahilion mai pakai-pakai kak yang datang rimbai pahilion. Peningkunangan ya kena pakai-pakai Raina ya ra live Facebook mai. Sini aku kena pakai-pakai itu i Julita Margaret kansen London dijadi kena berangan-angan sama BFM peringkonangan Sabin Kanggut Kansena Londo Moroka Talu DJ Adi kena peringkonangan kam kawin urang-arangan sama BFM pasti dengan taka kesalahan dalam nomor onsoy peringkonangan DJ kena beluran Harum Masam sambil lagi itu pandang pagi-pagi intora ansong oro-oro hitili intora susu sukura mamar kameyo nama isong oro. Lansan kono itu kono rapa kuling biar kono bapal nu keramalan nu angin ambil api kono jerebu apa mahunan takas sabatu pakai-pakai kawi ya udah sekarang kini ngotak biar rimbai itu rimbai ke satu rimbai intori Denny Chukyong ini rimbai ninggalanan ra ungkuyon ruruain.

0: Vibe Pakilion.
1: Oi riaki, riaki yang tenang, ikan lulu molo amasio.
0: Vibe Pakilion. Bye.

Yo, apa kabar guys? Kena kau karing orang mau rena tangan pagi takkan salah pagi takkan. Ina tangan rimbai pahilion mai. Bagai bagai karal nomino. Eno dua rimbai pahilion mai ralun nomino ralun ralun kesalahan ralun merasa apa BFM pasin dengan tangan onsoi. Apa rapat tangan kau pengapuan tak kira orang Malaysia. Ara 2002 pramu nomino. Guys kena dua rimbai pahilion mai. Eno rapat pengapuan tak kira orang Malaysia. Rimbai rimbai ninggalan anda antanom. Rimbai rimbai ninggalan anda antanom. Rimbai itu ya Fizal Faminggu. Rimbai itu binal ya Fizal Faminggu. Daniel Langkorom Jaidi Soho. Rimbai B. Rimbai intori Edian Dayol. Rimbai itu peyor intor peyor Edian Dayol. Rimbai ninggalan anda kalawon. Pagak. Rayus kena kau boleh anggundi. Eno maya kira live TikTok mai. Ami kapi kono maya ra WhatsApp merah nombor 02 siam apa siam kusung tulu valu aro lio kopi ra WhatsApp merah nombor 02 siam apa siam kusung tulu valu ra kono ngundi ara rimbai pahilion mai ra lo nomito. Ami kapi kono maya ra live Facebook mai ra page merah sama BFM batik kemunya rimbai E. Ami kapi kono rimbai B ra kono akawa ngundi rimbai pahilion mai ra lo nomino rapat pengapuan tegara orang Malaysia pagi ka. Kami kapi kena kau pernah kau dia abuli kau nangundi eno mera poster mera sa page mai asa BFM. Tiba-tiba tak kau kena halung rak kau paga tak kau kena angitor rak undian di lo mera live TikTok mai live Facebook mai ambil mera WhatsApp mera nomino. Rayu sering kau tak rimbai kau nak sau kerjuara rak minggu nak seli rak dalam rimbai pahilion. Itu nyo rimbai nasau kejuara minggu nak sail rimbai entori Florence Rabin dan Tamri Juliani Zabri rimbai ni ngelananda alimananku.

0: pahiliyod. Rimbai Pahiliyod.
1: Yo, apa yang reno kena kau kaya reina tangan pagi ini tangan rimbai pahilion mai ama kaya kape rakan hadirin dalam seran sama BFM kesaluan dahun murah luna minong reno dua rimbai ya ikono pahilion mai pagi pagi kaya rimbai eh rimbai ninggalan andra antano mamri rinimbai intoria fizal faminggu amrimbai bi rimbai kelawon nari rinimbai ri idi andayong. Hai Rayus kudu paga-paga tak suang kudu nangundi ina ya ra live TikTok mai. Ampio kan ina ra post mai ra page mai ra sama BFM. Am suai ra ina ra live Facebook mai ami kapio kudu mai ra WhatsApp mai. Itu paga tak kudu nangundi ina ya ra live TikTok mai Esbon James. Ah rimbai pilihan ku kena rimbai Ami Arno Ono. Ah Arno Ono aku ninggalan Facebook natu aku nangundi ini ra post mai ra page mai rasa sama BFM. Rimbai pilihan am jong jogi pana ini ra post nangundi ini ra post mai iloro iloro ri ipul Eric. Ipul Eric kena angundi ra rimbai ai ini ra post mai rasa sama page mai rasa sama BFM. Am suara ini kena pakai katakan nangundi ra rimbai B, rimbai interi Edian Dayo, rimbai ninggalan kelawan. Itu Ilili alias Lee. Rimbai pilihanku kena rimbai B. Hampir itu rumah latiak peninggalan no TikTok natu. Ini era live TikTok mai am. Aku nak ngundi ralu nomino rimbai pahilian mai. Rimbai pilihan no rimbai B. Hampir itu Masiana Hana. Entah ngundi ina ya live TikTok mai. Rimbai pilihan no rimbai B. Rimbai interi Idian Dayol. Sampai itu rahinul pakata kainya rah TikTok mai IMM sok. Rimbai pilihan ku kono. Rimbai rimbai interi Afizal Famigo. Sunu kono Master Shifu. Angundi rah rimbai rah kono rah saug rah juara rah dalam. Rimbai pahilion rah natang rimbai pahilion rah minggu itu pakai-pakai kah. Rau peramono mari bulan dan bulan kasiam. 2020 peramono. Rayus kono rah kono. Ita kapana kono kono ngapura orang Malaysia mo rimbai itu nasuket pira kono pangapuan takara orang Malaysia orang inora opera mono mari bulan bulan kasiam 2000 dong opera mono ya orang kono ringo ta kapio tima-tima kono ahalung pira kono undian-undian kono angundi paga-paga taka mayar live TikTok mai live Facebook mai ampio kono mayar WhatsApp mai rais kono yang kini kota kapira rimbai rimbai intori nur hayati di Zulkifli. Rimbai ninggalanan ra oro paguatan am sunu rimbai ri pitepiong rimbai ni

Yo babaga duo rimbai paile mai, eno rimbai rimbai antano, ma rimbai ninggalan antano, rimbai ririn rimbai ria Fizal Faminggu. Ampio rimbai bi, rimbai entri idian dayol, rimbai ninggalan entra akalawon. Na rais kudo, apa kabar kata ka para isu kuno nangundi inayara. Awasa mera sama wefe, mi indian itu entri Florita Kinajil. Shalom dijadi kuno shalom. Florita Kinajil. Anjir alon nomor ka talu sama BFM seramur onse kono rimbai pilionku rakono rimbai e peringkuanan dijadi kono peringkuanan sauli rion apa itu Joseph Potilu kan sen alon dom DJ kono rimbai pilionku rimbai B rakono intori Joseph Potilu amsa pereno i burai mai nera whatsapp mai rangundi nera whatsapp mai rimbai pilionku rakono rimbai B rimbai B amra sor kono paga-paga nangundi inaya ra pihak itu rapa-rapa kataka inayak TikTok mai saya pada TikTok mai sini aku kena rapa kataka inayak nangundi inayak live Facebook mai page mai rasama BFM hino i dius likuran rimbai pilihan ku kena rimbai B sampai itu i Peter Gabriel kansen alon nomor katalu sama BFM seran menurut onsai kena rimbai pilihan ku rimbai E peringkuangan dijadi kena peringkuangan sahulirin rimba Peter Gabriel Rayus kena paga-paga kena nangundi inai ara TikTok mai. Rakona suang paga-paga tak nangundi inai ara TikTok mai. Sini aku no itu i Shi Ming Fa. Shi Ming Fa hingga lano TikTok nato. Ampio Gan Sosop, Muna Kapang, Sheila Shahana, Mariana, Perantau. Rimbai pilihan di lo, heno rimbai heno rimbai Ria Fizal Faminggu. Suai reno pio kono paga taka i Helen Nyong PMF Club Okorahino inggalan no TikTok natu petu Roslin Indoor rimbai pilion dilo heno rimbai B rimbai intori idian dia rimbai ninggalan kalawon pio rimbai E rimbai ninggalanan antanom rimbai intori Fizal Faminggu. Ya bapak kan harus kena kawang gundi lah kono rimbai pahilion mai ra londo minor na tangan pakit nak tangan rimbai pahilion ra londo itu rapat kono pangapuan tak apa yo ra oro Malaysia apa ke pagi ka harus kena kawang gundi mai kira live TikTok mai live Facebook mai mi kapi kono mai ra WhatsApp mai am sini nak kono ra post mai ra sama BFM ra kono untuk minggu na ngundi rimbai pahilion mai ana per jam ka balu apat ngopor ngam minit itak kono apa sa Rayus no itaka kono anutup undian kono pentalangan kono mion kono rimbai asau kra juara napo jam ka balu apat ngopor ngam minit kono ino kono pentalangan kono mion kono rimbai asau kra juara randalo minatangan rimbai pahilian mai raminggu itu. Rais kareng kini ngotak kaling rimbai rimbai itu kene diabir rimbai ninggalan pinanduli pemalaan amsuno rimbai salwa saleh rimbai ninggalan mambulok kasihanku.

by Pahilion. Rimba by Pahilion.

Yo babaga do rimbay pyo kuno palion may ralo na mino yun rimbay kasa rimbay eh rimbay ni kalanandaan tanom rimbay ria fizal famingu rimbay bi rimbay intori kala rimbay intori idian dayo lah rimbay ni kalanandaan kalawon ay natangan rimbay pahilian may ralo na mino pagkapagka ay layo sa pagkapagka takan na nangundi inaya live TikTok ngay asin ako na i Mariana Sheila i apa itu ekonom Konomi, Liliana Tulung from Siam, Florita itu Queen Bella, Miss Mila Miliani. Kono nangundi, rimbai indian di lohen rimbai rimbai tori Afizal Paminggu, rimbai ninggalan anda antanom. Namso ya pio rapa katakan kono nangundi rimbai B. Itu rimbai pilihan di loh i heno i Roslin Indoor, i Seima Ila, bur apa itu Dius Alikuran. Nera live TikTok, my live Facebook, my retli. Apa itu pilihan inarat aku nangundi rimbai B rimbai pilih riloren natangan rimbai pilih pahilian mai lalu nom itu rai natangan rimbai pahilian yo apa kabar napo jam ka 8:30 menit napo kau kono pasal lain kenapa kono rimbai asau kejuara ma undian nama tutup intakan yo jam ka 8:30 menit rai sekarang gini tapi rimbai rimbai entar ya Adrian Palus rimbai ninggalan lomo pansoy nam suru rimbai ya yo dan tambi julai entar rimbai ninggalan patur toro.

0: Yo, baga rais ko na pangunian na taga ko no rimbay pahilian may tinutupan may no tinapanan may no ako no pa ko na pangunian na rimbay pahilian may pagapagat rais no pasalulay kramiun da ko no rimbay nasaw ka juara ra ko no aswang ra undian da londo mino itu ni rimbay ko nasaw ka juara ra londo mino ra inatangan rimbay pahilian may ra edisi operamono maribulan ra bulan kasiam 2020 operamono rapat kono pangapuan tegara Orum Malaysia 2020 pramanom kirim ho taka rimbai asau kra juara nominora rimbai pahilion mai
1: oiri aki yang tanom ikan lulu molo masio
2: rimbai pahilion Rimbay Pahilion. Rimbay nakalapra undian asawa tra minggu hitu.

0: Yo pagen itu kena rimbai kena nasok la juara rimbai Intoria Fizal Kiko rimbai antanom hena rimbai era kena suang ara nangundi rena ya inatangian rimbai pahilion mai ramigo itu rapat kena pangapuan tekara orang Malaysia ara orang itu pakai-pakai ka amnapo kena pelu panik kena kiringo babalan rayus mayar yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia pakai-pakai ka yeno napor lolon dari jam kasiam ralondo merakono pabalan ora patro pangapuan orang Malaysia ra ora hino ra inuman napor solo ra Sarawak pakai-pakai lagi ambening undangan rayus kudu pakai-pakai kan ngundi inaya ra live TikTok my live Facebook my live apa yang kena ra inaya ra post ampe WhatsApp mai rayus kena ngundi rena rimbai pahilion mai rimbai pahilion pakai-pakai ka ringo mi datu kitukir nu oro akat talu ra kena rimbai pahilion mai rayus apa balik ra mion lo lo nu gata ra oro nun suau hetu pabalan lo lo nu gata itu pinain salon no inan nguasa renda sedikit sabah LIGS ra oro nun suau ra oro ka apat ra poram tu luar bulan bulan kasiam 2002 pramonom Rehenera loho nu susu nu gata balunga ringgit balunga peram tulu sen sa kilogram. Gata kepingan ikan nu grade kasa limunga ringgit dungo peram rondo sen sa kilogram. Gata kepingan ikan nu grade kaduo pat nga ringgit talungo peram siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa pat nga ringgit siamungo peram onom sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo pat nga ringgit oporma pat sen sa kilogram. Gata sekarap sa nga ringgit dungo peram rondo sen sa kilogram. Paka-paka nak suku takkan ora kepaparan nusiaran sama BFM kesalahan dahun umurut peringkudangan rayus kena kawin ayar akun rakun nangundi inayar live Facebook mai live TikTok mai ampio kena rayus kena angkini ngoramon rakun nanshe live TikTok mai live Facebook mai rayus kena kawin nungkur pakai-pakai kya raka saluan dahun umurut sama BFM buli ringon minat tuki-tuki nungur rajam kat tumalim pun terjam katul semukur jam kasiam berledong amtu munggul apa raka saluan dahun umurut aku kena kaya napa kesalahan dahun dusun mai rarangan keraja nah kita rakun ya diri nami ruwani ku kera dua rimbai rimbai kesar rimbai kini Jack Lanjian rimbai ninggalan kono Seruguang suno rimbai ritunian dula rimbai ninggalan anda Ali Susi kansena londo mam kansena pentingnya samyun bye bye
1: kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akalap rakan sayan. Madani, rahu inalap into rabubal tamadun, ondok sino rabubal keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2002 pramunong inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

0: Kopi senangan tabi Malaysia Madani. Mempe kodok LP Rapi Alpino sid habar no kayunan data tuang baino tada kotolu koho podom onom tulan kosiam duno ribu dunha podom onom. Kopo gulu titulu dot kabar. Kepegiratan pisampuruan guas ke garisan dat no kayunan. ME enam na podom talu ki gunad kati lembus asilid naratif nasional. Habar pempono. Magigyan ngayon na kayonan kiguna kasasari pagirat pisampuruan sabagid guas kagiraton om tahuri tadaw na kayonan dit labid kaburu om agirat. Nakabaro siti di kumudua lugon mentiri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi om i Datuk Seri Fadilah Yusuf iti minayad Facebook di alami hondot pemaramayan tadaw Malaysia di tadaw bayna. Tumanod boros di Datuk Seri Ahmad Zahid tadaw Malaysia papasoraw kagarison na kayonan mintanod mantad pisaan ang magigyan ngay dit magisusway tinaru ugama kobasanan ng kasalikudon. Nakaintalang daw da pisuayan na po hangakon ko pagantob dat kagarison manuridong kaintutunan Malaysia. Damot dila i Datuk Seri Fadila minaboros dat sunduan pinanuridangan Malaysia makianod kataguangan kumadpi batasan Malaysia hapodom siam onom na podom talu ME onom na podom talu. Mayat kasasarib pantangon ang ponjuron miyang pagsabaham Sarawak dit kiharo koyonon kiguno idsuang kasusuyan ang tahuri tadaw Malaysia. Ang gisaman pagirat at federalisma, mayat pisakodungan karaja ipialatan perinta pisampuruan sabaham Sarawak pakitoh nagi dalobig ogoris Malaysia serad onwan kasiwatan na tikid wilayah dot mumang buru tikid pogun man kinangho om asil kaburonon kapangunsikaw miyang pahid lobid adang. Damat dila Menteri Idko Pisan Lugun Menteri Sabaham Sarawak Datu Mustafa Sakmo did Pason datadaw Malaysia Minaboros dat ME onam napadam talu kigunad pagiroton sebagai naratif nasional. Pengkailo may sunduan pinanuridangan Malaysia o kita Idko Pasion datikid magigian. Kadaw kinapangonjuran dat ME onam napadam talu wakon kataguangan perintah madani montok menantud kapatutan ng kagunaan Sabaham Sarawak may katilambus onwan kataguangan tumanud kondangan pisampuruan. Wakon napad kinagampoton kigunah id kapangonjuran dat ME onam napadam talu nga pisagaan tumanud koturan karet pamaruhangan trikohon paliman Sabaham Sarawak dit papahampit kagunaan piadangan ng kaubian dat godwudwo wilayah id Dewan Rakyat. Pemaruhangan dilam untuk menantud pemusarahan na magigian ngayad Borneo, pahumpiton id kapagiratan koturan kigunod na koyonon. Hal to sanong dilo, nagampot nagi id inggisaman Borneo ni Sasi, karaja pisampuruan ni Sabaham Sarawak, suay ko kapatutan kapanahakan pinatomod Sabah id siribad hal iso-iso 2C om iso-iso 2D kondangan pisampuruan. Perintah pisampuruan pinapaingkas nagid kapanahakan pinatomod interim Sabah 2026 kuminad iso titik 5 bilion ringgit nung piradon dit 600 riyong ringgit dit pogulu diti. Damat dilay Menteri Kadagangan Suang Pagunom Kos Pagigian Datu Armizan Muhammad Ali minayad Facebook minaboros ME 663 out na tingkod sera na simbanan kondangan pisampuruan. Katilang busilo miyampag kataguangan om tanggungan pinagirat dit maso-maso dot manaw-panaw. Mantadilo minakyanu yaw tinsanan bogian mamarati kagatangan ng ratid tada Malaysia miyampay mamaramit dat iso mantad koturan pibatasan dit pinagirat id Artikel 8 ME 663. Koturan dilo pinapagirat kataguangan na tinsanan bogian dit nakasaga pinagirat dat pibatasan dilo montok manuridong dot iso pisampuruan Malaysia. Kadaw Malaysia di tinuridong untuk hapodom siam onom hapodom tolu debayno nakagampot no dot onom hapodom tolu taun tadaw ko hapodom onom tulang ko siam no po nga sinilis tadaw kiguno idsuang kalenda nasional omniman ramayo sebagai tadaw Malaysia nakotimpun di taun 2000 hapod. Pemerhatian karait kasusuyan pinanuridangan na koyonon okon ko kapahampay na pibatasan pisampuruan tanah Melayu hapodam siyampat na hapodam walu nga pigiratan sosyalid pialatan na toluh tinarud tagayo om pinamarintahan tanah Melayu untuk hapodam siyam limon hapodam turu. So ay ko makianud pamaramitan pemponu dot ME 663 tolu sebagai sijil kinasusuan da pisampuruan Malaysia. Tadaw Malaysia pasarud magigian ngay karait kina papanaho pinanuridangan no koyonon kineng kokoton kiguna sabah id pinanuridangan pisampuruan Malaysia. Iku modua ben menteri Datu Iwan Benedict Mindaboros kasimbayanan da Sabah dit kiharo magisusuay tinaru kabasanan ng ugama posili dilod kentadanan kagorison tagay pagun. Matadilo, pisanangan, pipantangan msunduan mamarati kumati sa omtisa kigunod potilambuson dot madtamong. Nakabros da iti untok minanomboros id ababayan sambayang tada Malaysia 2002 na padamonom id penampang. Naputan daw da tema ababayan dila nopo may kopi sa tokaw isa id suang Kristus pahabar kalansanan menempuan magigion nga miyongay kopiod kaposiyon dat magigion ngay dit magisusway tinaruh id nakoyonan diti. Pisan nakon ko kikamayon dat insanan bogian dit magirad nga miloh magigion dat magipapantang mamarati o mihop karaja montok kagunoon sa ngawian sundung dat kiharo pisuayan.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.
0: Montok pasindak sunduan guminawan na kayonon magigian ngay pagunditi angatan rumikot mamaramay tada Malaysia di Mampohoro Idlongkod Convention sa pamagunan Sabah Kota Kinabalu datatuang diti. Minanong boros kinawad RTM, imantiri katumbuluyan kabasanan ng koyonan po sarili, Datu Jeffrey Arifin Minaboros, pamaramayan dit makatimpun di jam kawalu tatuang dilo, akon ka mamaramay nod tada Malaysia nga karalanon papisampurud magigyan ngay dit magisusway kasalikudan. Magisusway abayabayan man pohoro o muwakon na po nga kampayan nod kamulakan ngay id magisusway pakikitanan, kampay na segment kabasanan, miyongod ko tuson na susumukod sa bagid eset da pogun dot om na koyanon. At umbayan ni Datu Jeffrey da pakikita na ng kasadyaan dit pinapanaw kanod posilih pamaramayan tada Malaysia is Sabah dot labid aramay. Am labid aramay dit karikatan dit malahingan taga pagun Sabah tun musah aman ng sawa daw toh Puan Faridah Tusin. Pisa na magigyan ngay sa baho silid kunsi tagayo na kayanan managuang paginumbalan ang kataguangan na tahurita daw. Ipuro paliman libaran dato suhay minasir minaboros, pisampuruan dit nakagirat in pialatan at magisusuhay tinaru om ugama kigunod tingaligan montok kasasanangan tinsanan. At umbayan niyaw dat kayanan kauturan, pisambalan idbogyan siriba kanod pakito inggisaman dila. Nakabros da iti kinawad media untuk ababayan Semarak Pisampuruan onsiko kasasanangan ramayo Malaysia id Sandakan. Minangomid ababayan dilo nakabros di Datu Suhaimi dat pamaramayan tada Malaysia bagian watas pakitad konsikahan na magigyan ngayon na kayanan na tumilambus id kaposiyon asagit-sagit om otoronong. Sunduan patriotik, mihondot tada Malaysia, nakitoh minayad kinatanudan dit labid 400 magigyon id program Fun Run 2026 id Kampung ng Kaludduaran. Ipunarikohon puruan kuasa keburonan ng katingaligan Kampung JKKK Kampung ng Kalud, Zinwin Manjani, Minaboros, dat ababayan dit kumainsan nagid niman pohoro dila, nakaramit sa kodong tasanong serad niman tanudo magigyon ngay Kampung dit pengyon id labus dila. Naruban niyod RTM, sa irad na pongoh pinapahimagon dat ababayan dilo idtuaran. Ababayan dilo akon ko pinapasindak na sunduan guminawan na kayanon nga montok pagirat piramutan idtangad magigyan kampung. Manta dilo kikalansanan ni Zinwin dat ababayan dilo may anod papatilambus datikid taon miyampay katanudan labih agumu magigyan labih-labih kamulakan ngay. Pulis penampang pinapagiratelaan om kasadyaan dit purungay dilo minayad pinsingilaan suang surupo karjad eskot tinahan porinta at tatap malahingon pulis na kayonon. Ababayan ni Man Pohoro Idewan Toko, IPD penampang, om ni Man Tanudod talo na padumapat puru om malahingon bogian katingaligan suang na kayonon om katoronongon ginumuan penampang. Ababayan ngayon pinsingilaan, nakapanahak kagiraton id karalanon ngayon managuang eskot tulong tinahan, hal katingaligan, pagtamangan ng katanudan prosedur operasi standard. Pisingilan dilo kikotuson papengkas telan karaja ang kasadiaan dit purungay montok manantud karja eskot tulung tinahan kapanaw miyampet oporokis o lud om otingolig. Idmupusan suguto kukago titulo dat habar. Kapagiratan pisampuruan guas kagarisan dat nakayanan.

0: Hotel Adelphi, Singapura. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan lima wilayah, Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, temeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setaraf. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Mustafa dan Donald Stephen dari Sabah. Bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak. Menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak. Hak imigrasi dipelihara. Kebebasan beragama dijamin. Dan kekayaan hasil bumi dipelihara. Demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
1: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awal ibu kota, membawa kemegahnya lembah raya Pengorni yang menyatukan bumi Kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
2: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gembira.
3: Reminder of what Hari Malaysia

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Tema tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong, may katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia
2: dan salam Madani, sejarah salam segulai sejalai dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, saudara saya Dato' Petinggi dan Sri Utama Dato' Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah, pengerusi bersama saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur, alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku, kaum, agama, budaya mesti disuarakan, kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. penjajah melemahkan kekuatan pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham Waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan Waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu Waat Nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya Waat Nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu Waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima Waat Nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Saudara, dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan, maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan, dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waad nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan umpamanya dalam budi 95, 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk terus berada di atas pentas.
4: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan yang amat berhormat...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hikmat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Om kaguli kawagum yang PDHL Pira Filipinos di bayan nanti nak suang takuna di hijam.kumo2 jam kapod hapod minit kata tuang. Isan po hampo kung napunta itong penalti kapisanangan konsikahan mamaramay. Dito tadaw Malaysia kung marukad din sanan. Mau toko toko dati na korong au dat nunuh kad kami di Boyan Mentiri antok dat minanhak bo person kapian dat tada Malaysia dit kucing di dino di nga rohian kun papa ilang kumado kayo tetapuri dat nunuh kad kami di Boyan Mentiri Sabah Datuk Sri Haji G. Haji Nor id bo person daw na raitan di Bayan Mentiri dat kapagisusayan dat watas tinaro ko basanan na mogama na po nga ginaras da Malaysia it nakaponampuro dat magigyan sa bagid isa paganakan. Minabaros siya da sunduan na pisampuruan ng pagipapantangan ng pisakadungan tilambusan dat posuni paluhub montok patantod Malaysia katilambus sa bagid sanginan pom, pogun dit paulud adang om

Ay penpenu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Lansana nalis kena korang ada dua sinding misi suhu di tino di tepi daya. Tahurin apa? Diti pengalim pupus diti jam.kumo2 pagi yang boleh tante kau tuang baina. Nah, tumbayanku sumandak ruman dawi mentadi Nelson Kebi. Apa kulu dila suahon kui tondu yutung? Eminai nagi ambalut di Jairus Jais ngahiti Ponsiko. Hiti hit FB ya Matilda Manuit insan po. Nagi sembo nari haro bapasan tambalatin untuk kita ko. Ngapa kulu dila? Oi Maria Johan, kebesaran tetuang tadau ketolum yang pepebasan kuma dia kia DJ ka lansana lidas ka sasari. Posi kau mijenah takak ngaran lagi pasan detino. Kebesaran tetuang tadau ketolum DJ au nagi alihuan lansana tambalut sebab FMV good tapi nang awi han bono po lansana ngosonong-sonong ka. Clarence Wong, shalom. Kebesaran tetuang DJ tumabi aku happy Malaysia day pagulo poled kuma dia. Kemari rin sanang tambalot makikinang otong awli sabab FM Ponsiko kadaw kinang otong sinding diti sumandak rumandawi.

Pam tilambusan kuna padot pelembus pasan kombulutan mantan di WhatsApp. Mantan di Charles Lejinon kuda kop senan tetuang tedok tolu di JLP lagi kematan balut kongawi. Jonas Mansatil Jonas Mantahan Dotu Prostasius Mukiao Joseph Petilu Albert Dulaman Benjamin Stomin Clarice Lajibin Lucy Batak Albert Dul Lucy Dayau Lucy Lidwis Julita Judith Lucia Tati Bibi Matilda Monuit Patricia Nicholas, Flora Majingkin, Lamain Sanan Makikinaw Sabah VFM, Kasalimbahan Boros Dusun Ito Senong Kapia, Tapi Basan Posiko, Kandi Charles Lejinan. Posiko lagi kemadia Charles, Pasan Peti Lembus, Mantadi... Mantadi Munah Kapang, Kabisan Anta Tuang, Dia DJ, Iho Munah Kapang, Pongkap Pasan, Kapagulo kuma DJLP kapisanangan dat kumaraja kumana gig kombolutanku IMM Suk Maria Johan Mary Ann Linda Jennifer Jane Yutung amana gig alingan montok oon sanan amakikinaw sa limahan bros dusun hinambono po Ponsi Kota Gumo DJ amakianut sinding di Dayang Sarina kadaw Kumpalan kud mintong tino nung asiwatan nga kauni ko nung aw nga kada kaos po niyan toko itim punta bontal ka Muhammad Berlin insan po hiti hit TikTok Nor Niki Nor Jamin nga hiti Ponsiko. Paham kana tilambus tok makinaw sinding tulun taparu manta di Ben Simon sutunan tupu samlangat di Victor Cho.

kan ka menginta tari ila, minggasa na bala. Atapat, menginta tari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mengindara nakna. Nga alay, padang si liwini paginta tari antinan teka pamusrahan dit adalan. Gisam dat kawit dat ganit kapatayan. It milaistia, kawawayat menginta tari milad ukuman it siribad pipirot undang-undang dit haramantad dumanud kes anta kanimsikul it karajaon it kayanan ginumuan. Ikah dit intatarian teka kakitad kawawayat menginta tari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.

Baha may pamutong sa bam lagot-lagotan. Mahadadat nagyari kapagon-pagon nagatang-gata kay. Aw misa papasan manta da WhatsApp man ko palambuso manta di Lucia Lucido yo ko bisanan ta tuang tada ko tolu kadaw masa nako paguluya po DJ ko man gi Julita Magret Julita Judith Helen Yong Julita Mbobo Adila Dubanson Lucia Bibi Florence Boy Joel E Florita Kinajil Rosso Gudemliagom Klaran Suang Narumbe Pita Haloli Inggang Yubug Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangkakaisun Dimi Satur Inggam Satur Joni Upin ng Paganakan Lagi kumadi Abdul Malik Charles Lajinon Sinto Maris Morodim Joseph Potilo George Gimbun Miampai Pasan Kepesanan Tatuang Kumada Kau Itu Insanan Pibabasan Nama Kampai Kana DJ Ka Masih kau nak kalau mesti pasan ku berkata si mak mentad sawat ku madat itu insanan kadau. Masih kau tempinai. Pasan poti lombus. Oh aisyah nak kan tegi pasan ti. Baham kena kinang hok tau sinding diti. Oi ana mentadi samikun hal.

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyo nondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun nopor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

Kuno poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja kerajaan upahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yohino. Angi sangkul intorentok minamulira kereta sumuku raupis angi sangkul muera kantin mako ika arang ang kuliah mons Rafael ami kapio buk nu upis mayun. Maya rarahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kunapa kuling ra risiko penyakit raika ambal reaktiviti nu kapiahan nu inan.

Ontok umasam, tumoy mo antakan gonit om tinggod. Ogmo antakan kasinduahan, toy opujulan kiniopon, tu ontok do gonit. Bibiolahan, ya patut ihon, montok umivad kantakan o gonit. Kadaongoy, idkinesanon oiva, biaga idkinesanon padang. Kada ingkakat, toy mintiong idsibo kasu. Nung ko ngaw ko tuni tinggod om doy timpu tohungapod sekon idnambo o kito do babang gonit kikamazon o samoko tomod di gonit. Sumikap na magyong kinaisanon o mohig o mindadon gisom tohungapod minit kahapas tuni tinggod ito vino no ngaw. Insodu mantad titihion om favazan om kada igit kakamot lotilik kampay no telepon. Kada pamain, toy migit vaig ontok maso modtangus miampay gonit. Mingat-ingat no tumoy mo, ivad, mantad o gonit.

0: Kusian tabi Malaysia Madani Om Nobaino Kinongono Didiazu Iti Abal Mantat Sabah VFM Basaunku Izo Peter Claudius Jokinol Kapaguhunu pengatuhu da Abal Kapavakasan pisompuvan ontodonon kavakasan pogun Apatut ketihombus adadi o ME onong mapadam tahu Susuzan kinantakan kebangsan Abal paimpanu Apatuto tuhun ngavi it pogun Malaysia tumihambus papavakas pisampuvan sebagi ontodonon kevakasan om nagi timpu mikot do pogun di hobi mokongo om kivat katanan. Penuan napoliti nga pinobos di kumuduvoh Guan Montili Datusri Dr. Ahmad Zahid Hamidi om Datusri Fadila Yusuf Mazahazagan Misuvai dait Facebook nga video kopian dot miyampai kapanandakan talaw Malaysia di Konyab. Nobos di Datusri Ahmad Zahid Talaw Malaysia Poposow do kavakasan pagunopo nga mozo pisan datuhun ngavi di nosizun do mantat magisu suvay tinaw ugama kobasanan om nontodonon. Pinointahang disiloh pisuvazan nopo nga okon ko katabon nga nadari kavakasan i minanuidong kointutunan do Malaysia. Namot dino na boss di Datusri Fadila sunduvan kinapanuilangan na Malaysia na po nga mokianu tanggungan kokomoy pidondian Malaysia sa ibu sisamngatus onong padamtahu MA onong padamtahu kotihambus pantangon om ponjulon miyampay da saba om Sarawak ikiva tampat di Kiguno dait susuzan om nagi timpu mikot da Malaysia pingki saman papawakas kalalahan o pamalintan ipapabagi kuasa monena om undang-undang itpiyahatan o kapalintan pisampuvan om kapalintan pogun matado pisakadungan itpiyahatan o kapalintan pisampuvan sabah om Sarawak nagi nga kapok kita da hobi avakas om Malaysia tu potitikit bogizan onuan hivang montok mimang bu potitikit pogun ongo om asil katundan di napiumanan miyampay hobi adang. Namot dino dahit pason kopiandot kapananakan tadaw Malaysia duvongay bu duvong padamanom nabos di Montili itko pisan huguan Montili Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud apatut pabuon o MA onong padam tahu sebagi susuzan paguhudan kinantakan kabangsan may napunahinan ino sunduvan kinapanui nangan Malaysia dahit pagigizan na potitikid tuhun ngavi. Nobos disidok keponjulan MA onong ngapadam tahu na po nga vokon tanggungan do kapalintan madani may katihambus onuan pagintangan o kapatutan do saba om nagi Sarawak mozo do kotulan undang-undang pisampuvan. Vokon na nga zan ikiguno dit keponjulan MA onong ngapadam tahu na po nga napiang nga zan miyampay kalalahano ikagumpit kapamauangan tikon paliman sabah om Sarawak miyampay do mintong kozo diho kapakionuan pisuvazan om Hansanon dait duduvo bogizan dait paguhudan Dewan Rakyat. Kapamauangan na po dino nga okonopo konumbul nga moy iho ohow datuhun nga vibonyo onuan pagintangan da monodo topiangazan atag kiguno da pagun. Nangazan tapasi nogi dino nga nadampot dait pinggisaman mana kapaguhuanan kalajapisampuvan datuhun kinoizonon mantad Sabah om Sarawak id Sabah om Sarawak. Suvay ko kapatutan kapatakan painbida sabah itsibo ahal iso iso duvo si om iso iso duvo di kotulan undang-undang pisampuvan. Pinoying kawas nagi o kapalintan pisampuvan o kapatakan painbida namot sabah duvongay bu duvong padamanom kuma iso titik himo laksa linggit mantad ko onom ngatus lizong linggit paguhuy diti. Namot dino mazahazagan dahit Facebook na boss di Montili pidagangan suang pogunom taguno dahit pagigizon Datu Armizan Muhammad Ali okon ko nukotod o MA onong upadam tahu di kahapas notodo o undang-undang pisampuvan nga nakotihombus nagi vago iho tanggungan di nakatanto kakal kosudong. Manta dino suon disido o savia vitinimungan mamalati hogo om komozon tadaw Malaysia miyampay da monoy mo kinapayimbuhuzan iso da manta diho ko tulan pidondian inosoynan diho iminonuidong napagun ino na po nga article vahu MA onong magpadamtahu Kotulan na paditinga paposoto tanggungan do savia vitinimungan in kopiakun sumain do pidondian montok manuidong do isopisampuvan Malaysia. Nabos disi do Malaysia itinuidong di taon 1906 tahu baino nakadimpot umul 1906 tahu taon. Omdamot dino timpu ko opo dam menomvuhan ko si Zam nepo nga sabagi timpu kiguno dit kalender kaupisan kebangsaan om tandakon sabagi tadaw Malaysia na katimpun di taon 2000 opod. Tapi umanan om pomolotian ko komoy susuzan kinapanui dengan pogun o kon kapapampay pidondian pisampuvan tanah malazu 1904 ngapodam vahu kontrak sosial it piahatan tahu tinau tegazo om kinonuan ko pemelintan sondi tanah malazu di taon 1905 ngapodam tu. Ngamokiano ko panayman pa yung panu ko kumoy MA anong upadam tahu sabagi certificate kinahodion pisampuvan Malaysia. Tadaw Malaysia papasaw datuhun ngavi ko kumoy kapapanaw kinapanui dengan pogun om naging kakotan kiguno sabah dahit kinapanui dengan pisampuvan Malaysia. Nabos di kumaduwa vazon montili datu Iwan Benedict kay mazan do sabah damantad magisusuvay tinaw ko basanan om ugamano po nga papadadi ko pagisu suvazan diti do vokon kabakasan tagazo pogun. Mantadi no, apatot tihong buson tamangan o pihumagan magipapantang om sunduvan mamalati day tiso om tiso. Nabos disiriti ontok kapangadatan sambayang kapanandakan tadaw Malaysia duvong ngaybu duvong panamanom id pinampang. Nabos bago disi doh, kosudong kozo o tema kapangadatan ino na po nga oitan supaya kita menjadi satu, satu dalam Kristus, memberitakan pengharapan, melayani masyarakat, doit pagigizon datuhun ngavi, di nosizun o kotinawan id pagun Malaysia diti. Kopisa na po nga kon ko kikomozon, dumadi miyaga songovian nga kanu o tuhun ngavi, momihi muntok magipapantang, mamalati o misokadung muntok kofasian sa ngovian sundung patu kiva pisuvazan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal po ditinga sumuhimbaw mantad Sabah VFM. Montok ko pasindak sunduvan guminavo pogun nangataan tuhun ng ngavi ipogun diti tumindapaw. Sugutoko, tumininapaw mananda kapanandakan tadaw Malaysia, ipinanjul it Hong Kong Convention sa pamugunan Sabah, Kota Kinabalu di Kosodop. Untuk pabos kumadit RTM na bos di Montili Kotambuhuzan, kobasanan om Kinoy Zonon Posoyhi, Dato Jeffrey Arifin, kapanandakan din ako timpun ni Jam Kavahu Sodop dino, o konopo ko impon manandak tadaw Malaysia, nga nagilahan po pisompu datuhun ngavi namantad magisusuvay non todonon. Magisusuvay kapanuangan dino, voko na po nga komungan na tinimungan kamuhakan, dahil magisusuvay pakitanan, kampay na bogisan ko basanan, kapahud miyampay tanggungan na tanak tamuhok sa bagi kotos kumadit pogun o Malaysia. O tumbazan ni Dato Jeffrey pakitanan o kapataundan ni pinanjol na po nga kanu papadadi kapanandakan tanaw Malaysia id Sabah di hobi na tandak. Hobi na tandak bago o lamay miyampay kinatindapan di mohoingon tagazo pagun Sabah tun musa aman miyampay sinavan toh puan Farida Tusin. Kopisan do tuhun ngavi Sabah nadadi ontodonon tagazo tumaguvang havan om nagiko zuvo day timpu di homikot. Nabos di pu paliman libaran datu Suhaimi Nasir apatut tamangan opisampuvan inokogyod it piyahatan do magisusuvay tinaw om ugama monto kapakangan songovian. Otumbazan disi do kinoizonon rukun tetangga toy pun sungkat tukat it nazatanto si bonopo ngakanu padohinon dayt pinggisaman nokomoy. Nabos disi do iti kumadit kapabalan dayt ababazan semarak pisampuvan kesejahteraan dinikmati Malaysia diray it sandakan. Untuk na mongomoy da ababazan, nabos di Datu Suhaimi, sinindak kapanandakan tadaw Malaysia id nasatan uvang na po, nga kapakito mimang bu o sunduvan da tuhun nga vikinoy zonon, tumihambus da it pagigizon di otonong o mokongo. Sunduvan Guminavo Pogun Kopiondo Datadaw Malaysia pinadahin maza komungan do hobi 400 tuhun magigizon dahil ababazan fan run duvongay bu duvong panamanom kampung ng kolud tuaran. Nabos ni panikon tinimungan papakwasa kabuon om komuhigan kampung JKKK kampung ng kolud Zinuin Manjani avasi o kinapunay man na ababazan ikumainsan nagi da pinanjuliti tu namung nagi da tuhun magigizon kampung ipaingizon inhabus kinayzonon. Natubungan ni sila da RTM di kahapas pinapatimpun da ababazan okamoy ituaran. Ababazan okonopo kapaposindak da sunduvan Guminavo Pogun nga nagilahan papagyot pihumagan da itatanga tuhun magigizon. Omdamot din no, ahansan izinuin kano pati hambuson na ababazan diti da patitikit taon miyampay na komungan da hobi ginumutuhun magigizon hobi na tinimungan komuhakan. Tihombuson pavakason da pulis pinampango kabahan om kapataundan da pu daw dino maza da panginabasan katainan mananud natan polinta paintatap mohoingon pulis Malaysia. Pinanjo lababazan it hintun tokaw IPD pinampang om namung da tahung panamapat pu om nagi mohoingon bogizan ko mahigan suang pogun om katanangan ginumuan pinampang. Kapanuangan panginabasan na po nga manak kapombianan kakumoy kalalahano om kotulan kapanainan mananud natan ahal ko mahigan patamangan kapamanan om nagi katunudan diha prosedya operasi standard. Panginabasan kumoy na po nga izanan kapapoyin kavastoyhan kabahan om kapataundan na po mo'y ihakaladya mananud natan na po nga kanjul miyampay ohud kikotulan om o mohigan. Id pamupusan kinungo zubaguiti tuhod abal. Kapavakasan pisampuvan, antododon kapavakasan pogun. Apatut ko tihambus adadi o ME onong mapodom tahu susuzan kinantakan kabangsan. Ingka kan iti abal mantat Sabah VFM om abal na paditi nga nuhud ni Sharon Raymond mantat section berita ehwal semasa om pinadahin ni Simon Sabut Dumpil Letbos Karazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Ya, tapi nggak ngapain lo bayar jam ko. Oh, nom apat nggak pada 2 minit do nunggu survive update. Pogun tuh ko. Tu mato ko pada namot do. Mungkin nggak ada hozo tapi naik ko tuh kivaliti. Iso ko payahan do suang hamin do pahombuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diozu kapayahan.

0: koy ho ko nangku, iso mentad tohutuhun Malaysia katoguvang kobohingkangan kahidasan pemungusau. Sukat bagu kiumul pada monom gisom duvong perem 4 tahun neponga, hobi duvong perem 500 ikotoguvang agak pemusaban, hobi tumongob, om ohunggui. Hobi kepotongob, tahu ngoperem tahu piatus no, imini kau SPM duvong ibu duvong perem himo, noi haan do avasi kahidasan pemungusau. Kobohingkangan diti okon ko kemungkangan. Apatut dion ko zo kobohingkangan diti. Sokyonu agak pomusavanu obin tumongob toy atagakan kahansanan po kisakadaino. Penangki bos nam yang pay paganakan tambahut toy i taba counseling om taba kahidasan pomumusau.
1: Ozo kapabago.

0: なし明日は会うと思います。
1: Om um, Hozo da Sumusu Pemohi Sekudai da Keseimbaan da Bos Kedazan Hozo mentadi Valerie Han Otu Kou Pusan Sutanon Hozo mentadi Popo Agaan Om um, Nagi Hozo mentadi Felix Don Memohiu Diaw

0: せ明日は会おうと思います。
1: キバホゾカババグヌAbal tawasi, mentok di apagat, doit kaganan pemohisan. Iki hizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma id RTM Sabah. Mampai tutun diozu, kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinezonon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopenguhan diozuiti, songian papatod hozo kawawagu, mentok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton koi zazanan CD koi tahangan di huhumozo toiko profile artist ngandi minonupu om naki. Hazagan doi online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy no splats. Hazag di Facebook, hiburan om music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.
2: Om tumi ang busok ko daw mungkin ang auditi hozo ka pabagutay ko inababazan ko pa yan kabahan tumi na ko om hozo daw sumusu titi hozo mta di Peter GPU ioy tanda ama su tanon hozo pinayampatan di Richard Bernard Mikil om nagi di Alex Mojingol kada konini ginavo om su tanon hozo mta di Betty John Tinus minogohos kasanangan kaditi dat kasahimban no boss kadazan kanu kinangot ko hotzo kapabagu no kasahimban no boss kadazan